sangai channel da hozik amuk saduk chari si da hidag thauram asida tabirasi yaimu yai hainau madamade lam yai gang singi maram da kharadang

Hauzi pumfa masidamuk lantuk chari. Tongan tongan ba saisak ba saisak bising nasak ba git matang matang oina. Kudogi ahan boy na tabirasi. Ustad Rasid Khan nasak ba.

0: Akashvani Imphal Haujik Sandok Chari Radio Lila Nonga Lamdai Lila Iba Jivan Haishnamba Lila Puthokpa Adhikari Mayum Gijendra Sarma Puthokpa Da Tengbangba Athokpam Subhash Chandra Singh Haujik Lejari Radio Lila Nonga Lamdai
1: Bima Malem, hey, hogalo hogalo, ima chetpai matam yore, hogalo.
2: Nga si si, nung kara lay, mami ni, may sulak ti. Hay ma, hogalo hayro ka kaito ragi.
3: Kay ham noy ma.
2: He, hogalo hay ba ni, ima na ni, puna ba po say singdo, karay karay, tanwam tata, ulaw hay ba.
3: Ayin pulap tamindu na ima. Pung hom tak kerbau ima.
2: Cepai matam cep jarah bni.
3: Bas ke orang kong kerbau.
2: Ish kong ani kay dah orang ibi ma. Se se se se kerai kerai nung tahu lau se.
3: Ima nung tak kerbau.
2: Maku kerak kerak kiki.
3: Ima se song sina kopi bora. Duga sina kamera sang bagi. Duga Cina kami dah sini begini, yang kai gan mana yang kai ni ko?
2: Iye, ngai ko. Hadi ko mampun tu di kerai no, mayum do.
3: Suam tu lagi si di.
2: Oh, suam kisina hanggam lah.
3: Mana? Ima, aduh, sel do pasal nama sing tiro bau ko.
2: Dia mah, hujik ti hanggam yon bayam tu ngai le. Mampun tu ni kun kun hai pada tap tap, betul lah ngaki.
3: Aduh, nabu impal kat dia lah ni tu di mah.
2: Hey. Sinia, awang di mama koi gini ya. Alutani hai hou bani. Bora ani da pi da ya di hairam bani ko.
3: Ai loksila mage ma.
2: Hai hai, moro atik pada sunia. Karayam da loksila muko. Impan gi kai thi nupi singla ne, singla ibanin he.
3: Hoi bai ma. Adoi ma, por pasin khaga sen pirak de habi di ya de ko.
2: Ha, du sunia, longna da ya da banin he. La lon ba hai ba si di longna ba ta bani ne.
3: Gari horon khong kre ma.
2: Matam yore, hogalo, hai ribanin hai. Hai hai bima.
3: Ima.
2: Yengo, labuk tagi ne, peruk to, nang changadi khara phoira muko. Peruk to, polangam ta pirak ta yadriyena ne, hai ra imin he.
3: Hoi ma, anita ka salag he uge ba.
2: Hoi hoi hoi.
3: Peruk ti apavidang hai nai du di ma.
2: Ado, ima koi na ne, impan da pukhat pa. Impan gi miyam na leira ga sa ba. Asini hingmin na bahari basi.
3: Ima, ima ni yumda halai siya. Kalat tiyeng eh. Itom ta lai bakirak payawri eba.
2: Hai, kai da wiki doi no. Yumroon kai roi na ba maya mama lai ri basi.
3: As, adu asu.
2: Hai, ima na ne halak kene heta halak payaba na tiin he. Gari aroi bada halak ba aina haina khibani na yaadi ne.
3: Adu budi summe. Adu ima, horen impandegi halak bada ngari ahau balai ro.
2: Hai ma. Kui itu dah loy kerabran ya tu buat.
3: As ngarang loy kerada, thum siaw lo. Aduh gay ma, thau si loy dalam.
2: Hoi, lay rakik, lay rakik.
3: Ima, ima na igi mai tay na bahi heg lay rakik do. Aduh am tala yau biru ba, loy kerba.
2: Aduh si loy raba. Hoi, lay rakik, lay rakik. Cacis, cacis.
3: Ima, si ay par lagi tu di.
2: Hoi.
3: Cacis lo.
2: Cacis, cacis. Yum yum dagi topi lah. Oh, hai riba ni ni asih na.
3: Ima, siapa yang pergi? Cacis lo.
2: Oh, lah lah, cacis cacis.
3: Ima, asih gi bus topo si makuk lekat bro ima.
2: Ima. Yang woi, pakang yang saja bani. Mici, woi nasi woi muktoi ba.
3: Aina nombin palsa pada barala unu ala lauk hidri ba.
2: Eh. Kali wah kan kalau lau diri bapa dia.
3: Aduh gay ma, semai yang naik ni mohon am tau gay wah ni dah.
2: Oh, se se se, posi gari tu am ketang kaki. Ada yang kalau.
3: Gay ma, ay, yar bay ma.
2: Oh.
3: Aduh.

0: na. Nupi masa sian sok lebih sian mulai ini mama tar malin ya. Ima tak kau mesti su uniform kau sian tak kelai si aje nak tak malin dah. Asmani ni, aye rom tak mulai ini. Kamu tak mesti dia.
1: Tobi. Tobi. Nang aye lagu urga. Nama ini itu hot lay tuju. Kali gino.
0: Kali wano dah tak kau mu. Umang cakap si dia ni. Tak kau mula pasi di kedai dia paman si gini. Cuma yang bawa ni kau dorogi
1: dulu. Pamrup siapa le? Aini hendak cuti lupa si nang kredit nungai dengan ini.
0: Kedai dia nungai tu nota kau mu. Mikup am tol sulak terdah nungai Trinidad. Aduh tak kau mu. Zaglah sementang di paminya kisi dana.
1: Aini jatuh le. Aduh. Aini sih itu kampung siapa?
0: Tui bi di sih hatta benida tak kau mu. Tak kau mu sih itu atuh matam deh sih dua gua isunya. Wah, sangat gini, kalau begini.
1: Singi, singi hari ini, kaya aku kira bagai, ha?
0: Pira lagi kau dorong dia dua tahun mu, pira lagi ba.
1: Ica anu palu, menang napa? Pini hai bini, ada tu pini, pini hai, pide. Tapi nang bu, kalau mat ada pira dorong, sih nampu hai uneh.
0: Tak kau mugi wah sih di impan tui bi bu, taja bida bayu ani ne.
1: Taja lembat o, taja lakte ne bi mat tui bi.
0: Asyik, im tak wah biru nsi, kan tak kan biru napa tak kau mukwa. Tak kau mune ne biar sih jat kira dah ba. Aduh, impal gitu bini ni, sih di bawah bini kau tiang jadi dom paman leh tau ba. So ini ni sih nampak tak jadi kau dorong kita kau mu.
1: Tapi, engkau ni kecil kerja lori ba, pion bi sih jalan cincce, macam cana cana pikalai. Nang di lori kita tak aman ni, amat di tatur. Macam tak apa dah kita, mari tangguh sih nak.
0: Suaya nengano lori sih tak kau mu, tangguh apa sih kita lagi kai ba.
1: Aiyah, titi tami nampak sih guna, tapi dia sangkut pas healthy, nong kongri papa teruk tu bini ni, hai bini ni.
0: Kau ni tak kau mu. Tui bi deh sangki bos sian nong kong di bawah taduk dia ba.
1: Nak kong
0: kong, madu kan anhai nong. Tak kau mungkin hai oba. Madu mak kaza itu kupan tak gini ayah.
1: Yare yare.
0: Kan anu bahari do.
1: Yare yare tui bi yare.
0: Isam isam nata kau mungkin kena dengan semua hang do hang jintong nabi wani. Kau bos sian nong buah mirai bermingguan tadi.
1: Aduh, kalau belum itu ada pi ke hari bu.
0: Tak kau mua. Nasi nai yau jari ba kaiten marup sian si hang do le. Masih dengan pun nih tapi thok jari kesi ayah. Wai pun nih pi lagi ayah ada ida.
1: Nanti, nangi kaiten marup ti hang malu ikhri hai berdaya.
0: Maduna sana kai tian de yao ba, hou ji ki sina ne yi ma kai tian de yao ni. Ya le da ta kui mu, nu ti yi na ta la la ga phama ba du da wa na pa hang bi da bu du da du to wei wa ni da ta kui mu. Ai kui su yam khang ni da. Nu pa di kun thong lan ti ba de ne ta ra gi ma pu ni ha ne ba gum chen tha da bi ra pa ni ha ba su khang ni. Phan thui bi na soi de bi je ni.
1: Thui bi gi san ji le na su om si di ma su o li ni. Si hi ma nam si sha li ni. Mai da tha ba powder di le sha bi ma cha na kai da ru ni thui bi.
0: Aduh, dah natro tak kau muna lagi tiang pangbi kipu tu bo. Hujik tak bu tau ruk payuani natro.
1: Aibie mah thabale. Nang di kai sali ba.
2: Tak kau mua. Isi tu biang tau nagi lakpo ni. Dakti kaitian daga lakpo udre ko tak kau mu.
1: Hoi, aibie mah tanggres kuti lauri. Lakpo ni thabale.
2: Tak kau mu kau di ni. Angang nu bayam nuai. Anu bolak penupi konstiben sing si di ni. Angang nu bontok nuwa kereta kau mu.
0: Makoi makoi ni saning bensang jauh di ni. Hektar baru bukit sani biar mak. Aduh hai lu di ni. Tak koi mui jumbari bersin si dan nungai kena poni dah.
1: Di mak. Mimi gigi makah poler.
2: Sumi tak koi mui. Makan makan jauh betah bni. Aduh isi ya. Isi ada lagi bersin do. Ngasih di kerap bibi dah bayar.
0: Tak naik nasi kedo lagi thabel ya.
1: Wajah wajin tahu nampun. Aku nak kisah nampun wajib tu ni. Aiy taba ikai berani tu bi.
0: Kau dah buat ikan itu ino, lalu pun lawan bagi sen ni kau ino.
1: Tapi, ayi kita asing ba, aman ganak isi. Ayi, kong kapse, mud taruh kiki. Nak kau ni vali cabul lu sendiri muka.
0: Oh, ya iya, tak kau mu. As, tak boleh. Nang bu tahu resumi yang.

0: gari chi lai bida ina gi chu chien yau ri bani ne adu ina hau chi tiai sa la ge se haying do ina wei nga ta ni phan de yau ta ba ya da bani ko
1: hoi hoi se o ine ha ai soi de na tha zara ke
0: a yaning da bo phong dok tu na ne lam bi tang khaim pham de na dara na ta do ni ko soi de lak ta ya de ko
1: ai ko soi de na lak che ga ni se
0: Dia mah, ini saya lagi nama saya yang tan tar uku.
1: Oh ini, ah, ini, ah, ini lagi jauh lagi ku.
0: Oh, yare yare yare, ini saya.

Namidang pung mapan minit manga. Lantuk cedani ayi bagi korjai tagi. Ani shubat angkak ta tangbal lan. Yang kai matu shubat pandu. Putok pada teng mang ba hem chan ning thau jam. Konjal dama di thauram putok ba thok jom renu bala.

0: hojiki haiba tarik nipan da pangtoka dalba World Red Cross Day ase sida sokui tokai tokai ba mapam sing da e dan dong duri kwaiti nak pa mapam ma da ina hojuji engon da information leba da aina thamjaning mase bebina multi speciality hospital sajiwa se sidai da ayuk pung tra da ge horga koi blood donation tokjaga duri sidai da kana gumba thawai yobi ba mayam sing na matu da lakpi ga e dan tobi ba da su yam chatina nungai gani mayam punamaki kano si akwe ki benefit to pangani na ai aswan thamjage cancer na ba du di lai ba da su nai ne adegi ina kam da su nai ba adu adu na hai ba mayam sing du di ep da di apon de thalassemia ga na ana ba lei di e ka pinga hing du ba ka pe heg loi ba da mangi life si loi ga da adu angang da su lei sa bi ma sa da su lei bo jik se e ka pa ka pa ki hing ma mayam am lei di ba hai ba mayam sing si sang nai na ka ko da ba ni adu di kana na pu tho ko da ri se cancer na ri ba adu gumba mi em de tram nga ka ka ki ba yauri adu di imung du gi mi du din ka ko da di imung du gi mi du di ka ra ga na bi ya da ri pramanam ni ko sahim da au mari te bi ya ro nu pa na adigi nupi na ahum lagi na pi bi ya ro ngarang na han da pi du ngasi jo mu ka po ha ra ga di ka di lo ru ga da ge adu i tar ga di stock ta koi tham batai ba koi na tham jari se koi na pi ra mani e pi ra mani hospital hospital da koi na loi sin ra ma du ne adu hospital du na mung menes tor ga adu di ma koi management gi ma ka po la adu ma koi kang re ko adu main tor kan da miang gi mateng pang na na ba miang gi life shape ta na ba hona ja bani blood donation ai ba se koi red cross ki da mung ta di am na cho wa part ma ni adu na koi Pane yang dalam tau kira, lainnya lakera, kari lakike sihek lapa matam dana. Aikoi sunglep lift nak koi e donation tau kaya bisa. Aikoi dem setari, atau ke school da, college da, matam kudi mungta masih e people matam. The mangsable lagi, hai bagi awareness maya mams koi lift n setari. Karena aku masih nak matuk tapi, kerja koi red cross da lakpiu awareness tau si, atau ke donation pangtung nana koi sinzi. Madudak kaya siapa pasha cengeng lagi te hospital maya msing sina mat. Teng pangna bagi dumta makut thangkatna leirabani adugi matakta ekoi records ki mapa mapa khudi mukta leidi dana ekoi mayam singh jina district khudi mak singh gi leibe da haibiu aduga andu deida ekoi pangthong ina se haibasi ma ai asima su thamjage
1: adu tamona jipan bi bida khogi lairaba ina khunba degi di kuchu kumen adugi mayam singh se da laina ama khakna na ra ga di ekoi dambangam di haido kana gumba yamna leita lairaba mi hoye mana e unit ama ani gumba da kale ga di tamo la ga hekta unara ka Masibu, tamu lagi society sini. Ektemak mateng pang bi kadra. Kali proses kum betau bayar apa? Sam samja pada hai betane. Kangja hoga.
0: Sam na pasagar bo wapam ni. Ekoi na i kacari bese miam gitu maktane. Sao bagi tuom bagi adu gi adagi hai
1: berlengi.
0: Lehite wa. Upai leh traba kudong sathi na sa sah traba. Imong singsu lagi ni. Mari mata sakai nate cawu misulai ramgane apa sakai nate cawu tu di maju pibi yai na aku ini kudo mithilaga hai bi yai adu bu tengai pada apa layaga di aku ini mateng pangjake aku ini lakpiu adu ka upaya leh terapa mayam singi demak tadi aku ini red cross na thong laun hangdok sederan layri adu ka hospital tadi kita kena berlay ku hospital tadi private hospital da amasi ki blood ki kudong cawu si layi tiapa collection gi adu hospital ini kerak panjari bersih thoman dal layri asmai Na lagi berkerah sih na ma nataba atau ada si private tu yang yang na lorju, amat yang yang lorju. Upaya liter hai target di lapio, aku na anggup amat yang pangjage. Even upaya liter kadhi, liter le aku stock tu liter harga tu, aku volunteer sing pau phoner kanda, ngangjeri ba ini sama na question changer kanda, adongi kena gumba, amagi imung manungi ini award pada ini amat yang pangjage, ini salah amat yang pangjage. Ini imung dasu tu mengare ini isasing dari isasing ni, loi nama blood donor ngangta ni bagui di. As bapa ini matam yore ini ibi lagi, kai the donation lagi. Hai wa angang sing gakte ne wa e sa sing jo do maina anybody tor kan da koi red cross ki wakalon chen ma yam sing sidi miang gi mathabak ki do mangta mateng pangjage hedan leira bani na hai bir o mateng pangjage hospital gi authority sing doctor sing na phaw da red cross ta hayu red cross ta har ga wa yani ga har ga adun a khum me question chil mateng pang bi ba se amana covid na kharba matung da gi di hujik si manipur da shor hon me yad ba gi a khoi gi leina siam thore a aduna oksigen apa sih? Oksigen apa ga? Yum naga layba, anapa sih? Aduh, kai ikan kalaga su, mana oksigen dorkalai kan? Hap tergadi, ya, tapi mayam melayba. Si aku rekors terlakpiu, aku nazo anggama mateng pangcake. Aduh, mana si sing kangde, tam kangde, arap kangde, anak pangde, aku nama mateng pangjari.